Dari Jalan Durian nomor 1 ya Tuan Pro 2 di studio darurat kita ya, tapi tetap mengudara untuk memberikan kamu updatean informasi ya di pagi hari ini, dan tentunya masih bersama Frankie. Oke, kita sudah sampai di Pro 2 Spot ya Tuan Pro 2, updatean informasi untuk kamu semua nih. Di hari ini ya kita akan memberikan untuk kamu yang suka mendaki gunung nih. Kenapa makanan-makan pendakian itu wajib kaya akan energi biar tidak gampang lelah nih Tuan Pro 2 ya. Ini penting ya, mendaki gunung itu membutuhkan stamina yang cukup karena tubuh harus bekerja lebih keras selama menempuh jalur yang panjang dan menanjak ya. Kondisi medan yang berubah-ubah membawa perlengkapan serta durasi perjalanan yang tidak sebentar membuat kebutuhan energi selama pendakian menjadi hal yang tidak boleh disepelekan ya Tuan Pro 2 ya. Untuk kamu yang kalau mau mendaki ke gunung, iya Gunung Meja atau puncak Inerie ya di Kabupaten Ngada Tuan Pro 2, ini hal-hal yang harus diperhatikan ya Tuan Pro 2. Kenapa makanan-makanan ini diperlukan untuk kamu-kamu semua ya pencinta pendaki gunung Tuan Pro 2. Dan Frankie akan memberikan kamu ya alasan-alasannya, tapi setelah yang satu ini Tuan Pro 2.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yang tentu yang pertama adalah membantu memenuhi kebutuhan energi selama perjalanan. Yes, mendaki gunung termasuk aktivitas fisik yang cukup membutuhkan banyak energi ya, karena tubuh tuh harus terus bergerak dalam waktu yang cukup panjang. Nah, setiap langkah di jalur menanjak membuat otot itu bekerja lebih keras dibanding aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi yang dilakukan dengan intensitas rendah juga ya. Jadi asupan makanan tidak sebanding dengan energi yang digunakan, tubuh dapat lebih cepat merasa lelah dan kehilangan tenaga dalam berdoa. Makanan energi dapat menjadi sumber bahan bakar bagi tubuh selama perjalanan berlangsung ya. Asupan seperti nasi, roti, kacang-kacangan, buah kering, atau makanan berbahan biji-bijian dapat membantu memenuhi kebutuhan energi secara bertahap ya. Oke, untuk kamu yang mau mendaki gunung, jangan beli yang aneh-aneh ya. Beli yang memang di dalamnya tuh terdapat banyak kandungan energinya, kelompok 2.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

Oke, teman Pro 2 ya, di masih di Pro 2 Spot, teman Pro 2 ya. Untuk kamu semuanya nih yang mau mendaki gunung ya, apalagi biasanya hari Minggu tuh ada saja idenya ya untuk mendaki gunung, teman Pro 2. Emang lagi tren ya sekarang ya. Atau mungkin memang hobi. Oke ya, ini sudah ada yang bergabung juga ya di TikTok kita, teman Pro 2 di pagi hari ini, karena kita live TikTok juga ya. Dari Kadris Ende, selamat pagi Kak, selamat berhari Minggu, sudah Kak aman Kak, gempa bumi di Ende Kak aman Kak, puji Tuhan. Ini tadi malam masih ada sih, tapi tidak sebesar kemarin-kemarin ya, semoga cepat berakhir ya. Ini masih membahas tentang alasan ya, kamu harus makan makanan berenergi ketika mendaki gunung ya. Yang pertama tadi itu untuk membantu memenuhi kebutuhan energi selama perjalanan. Yang kedua, menjaga stamina saat menghadapi jalur menanjak ya, teman Pro 2. Nah, ini jalur pendakian tuh biasanya menanjak, membuat tubuh kita tuh membutuhkan tenaga lebih besar dibanding berjalan di permukaan datar. Yes, otot kaki harus terus bekerja untuk menopang berat badan sekaligus perlengkapan yang dibawa sepanjang perjalanan. Nah, kondisi tersebut dapat membuat stamina cepat menurun jika tubuh tidak memperoleh asupan energi yang cukup, teman Pro 2. Jadi kita harus membutuhkan makanan-makanan yang mengandung banyak energi ya. Oke, ini tadi sudah ada yang masuk juga ya dari Laboka, dari Ma, oh ya, Ricky ya, dari Mrs. Moji, disiapkan ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Chris Adams dengan Karaoke. Yes, menemani kita di pagi hari ini teman Pro 2. Dan masih di Pro 2 Spot ya, update dan informasi untuk kamu ya yang suka mendaki gunung teman Pro 2. Kenapa, alasan kenapa kamu tuh harus makan makanan bergizi, berenergi maksudnya ya, ketika kamu mendaki gunung yang membantu menjaga konsentrasi saat berjalan ya. Energi selama pendakian tidak hanya dibutuhkan oleh otot, tapi juga penting untuk membantu tubuh tetap menjalankan berbagai fungsi secara optimal. Nah, ketika perjalanan berlangsung lama dan asupan makanan kurang, rasa lelah dapat membuat seseorang itu lebih sulit berkonsentrasi. Nah, padahal fokus sangat dibutuhkan untuk memperhatikan pijakan, membaca kondisi jalur, serta menentukan langkah dengan aman. Yes. Makanan kaya energi dapat membantu mendukung kebutuhan tubuh selama aktivitas fisik yang panjang. Asupan yang tepat juga membuat pendaki memiliki bekal untuk menghadapi perjalanan ketika kondisi medan mulai menuntut perhatian lebih besar dalam berdoa. Jadi ini tidak hanya untuk kekuatan fisik ya, tapi bentuk maksudnya untuk kekuatan lain juga ya, konsentrasi salah satunya dalam berdoa.

0: Music Live Chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Balik lagi bersama Franky di pagi hari ini ya teman Pro 2. Ya, kita sudah melewati tadi Pro 2 Spot nih, dan sekarang kita di Obras ya teman Pro 2. Biasanya di Obras itu kita selalu menghadirkan narasumber ya, tapi say to sorry, karena keadaan kita ya masih dalam bencana gempa ya teman Pro 2. Untuk hari ini kita belum bisa menghadirkan narasumber di pariwisata ya, obrolan hari Minggu teman Pro 2. Tapi Franky akan memberikan informasi-informasi mengenai pariwisata ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Gusto ko lang naman mausap ke. You know, I just want to talk. Swept it on the beat.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

Oke teman pro 2, ya Disco Ria dengan Sakura Abadi ya menemani kita di hari Minggu ini. Oke, ini masih berbicara kalau para wisata ya teman pro 2. Nusa Tenggara Timur itu terkenal banyak sekali tempat-tempat wisata teman pro 2. Dan yes, yang datang ke akhir-akhir ini bukan karena para wisatanya saja teman pro 2, tapi karena kasih, karena kepedulian. Makanya tadi Franky juga barusan ya ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa teman dari Surabaya yang kebetulan membawa bantuan ya, bantuan untuk korban bencana gempa ini. Dan mereka semua tuh parkir tadi ya di depan kantor RRI ini teman pro 2. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol santai dan yes, mereka begitu banyak sangat mengagumi ya bagaimana NTT ini teman pro 2. Dan mereka datang ke sini, mereka kagum atas toleransinya, atas kebersamaan, gotong royongnya teman pro 2 ya. Hal-hal seperti ini, hal-hal positif ini yang patut membuat kita tuh terus berbangga ya sebagai orang NTT teman pro 2.

Flores. Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian

kebutuhan pokok, air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan Anda akan dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

0: Sorry? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Sorry?
0: Hey, I've been

Oke teman Pro 2, itu dia ya Idgitaf dan Hindia ya. Masih ada cahaya teman Pro 2 untuk kita semua yang melewati masa-masa sulit ya teman Pro 2. Untuk kamu di luar sana tetap stay safe, saling melindungi, saling membantu dengan sesama ya. Dan teman Pro 2, di jam 9.51 Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you untuk kebersamaannya, thank you untuk selalu bersama kami ya. Dan Frankie harus pamit undur diri karena yang menemani kamu di santai siang sudah datang ya, tepat waktu sekali, aku suka sekali ya. Ada TJ teman berdua yang akan menemani kamu di santai siang. Frankie harus pamit undur diri, see you the next day part and bye-bye.

0: kasih sudah mengikuti Spada. Selamat pagi teman Produa. Sampai ketemu besok. Dadah.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM. Produa FM.

Rabbit. Teman Pro 2, saat ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga Pancasila.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2.

Informasi pertama, Teman Pro 2 berkantor di Flores, Gubernur Melki bawa bantuan untuk pengungsi Waelengka. Dilansir dari KBRN Manggarai Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengunjungi warga yang mengungsi di tenda-tenda darurat Waelengka, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Teman Pro 2 masih seputar informasi pasca gempa Flores, Persit hadir di tengah warga terdampak gempa bagikan sembako di Manggarai. Kepedulian Persit Kartika Chandra Kirana terhadap masyarakat terdampak bencana kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcaprem 161 PD 9 Udayana Nyonya Kartika Hendro Cahyono turun langsung untuk membagikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak gempa bumi di Desa Gulowatu, Dusun Ruah, Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai, Sabtu 22 Agustus 2026. Informasi terakhir, dukungan hunian 2.968 tenda keluarga dikirim ke Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 2.968 unit tenda keluarga telah dikirim ke Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung kebutuhan hunian sementara masyarakat yang terdampak bencana, dan tenda tersebut didistribusikan ke dua wilayah utama yakni di Labuan Bajo dan juga di Maumere. Dari jumlah tersebut, Teman Pro 2, sebanyak 2.332 unit tenda keluarga dikirim menuju Labuan Bajo, sedangkan 636 unit lainnya menuju ke Maumere. Sekian info Pro 2.

teman Pro 2. Selamat berhari Minggu semuanya. Tuhan memberkati kita ya. Dalam situasi satu minggu, satu hari pasca gempa Flores. Bagaimana kabar kamu hari ini setelah gempa yang melanda kita semua ya? Dan tentu sudah banyak sekali cerita-cerita yang sudah kita lewati teman Pro 2. Ada yang maybe saat ini masih berada di tenda pengungsian. Terus juga ada yang sudah mulai kembali beraktivitas ya teman-teman Pro 2. Ada juga yang masih berusaha untuk menata kembali rumah. Kemudian juga apapun kondisi kita harus tetap bersemangat ya teman-teman semuanya. Untuk menjalani setiap hari kita pelan-pelan saja. Yang penting kita tetap saling menguatkan dan juga kita tidak merasa sendirian di teman-teman Pro 2. Pro 2 Hitlist hadir ya teman-teman untuk menemani kamu. Tidak saja dengan musik-musik pilihan tetapi kita juga bantu untuk menghubungkan ya bagaimana teman Pro 2 kabar kamu hari ini. Terus juga kalau kamu mau berbagi cerita tentang kondisi dan pengalaman kamu setelah gempa ini, boleh sekali teman Pro 2 kita bisa berbagi cerita bersama ya. Dan juga semoga setiap lagu yang akan kami hadirkan hari ini bisa menjadi teman buat kamu ya, membawa sedikit ketenangan pasca gempa ini dan tentunya bisa menambah semangat ya untuk teman-teman Pro 2 semuanya kembali beraktivitas. So teman Pro 2, untuk kalian semua yang ada di wilayah Flores harus tetap kuat ya. Kita harus tetap baku peduli dan tentunya harus tetap bersama untuk semuanya. Pro 2 Hitlist akan terus hadir menemani kamu. Kita masih bisa terhubung ya teman-teman Pro 2, kamu bisa berbagi cerita tentang kondisi kamu saat ini pasca gempa seperti apa. Nanti bakal saya bacakan juga ya. Dan juga buat kamu yang pengen sekali dengar-dengar lagu-lagu terbaik lah, lagu-lagu favorit kamu untuk memberikan ketenangan pasca gempa ini, boleh sekali teman Pro 2 ya. Kami juga akan menghadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani teman-teman Pro 2 semuanya. So guys, untuk lagu pertama di Pro 2 Hitlist kali ini, karena hari ini juga hari Minggu ya, kita juga pasti harus beribadah bagi teman-teman Kristen. Kemudian juga untuk kita semua hari Minggu ini juga adalah waktu yang paling tepat sebenarnya ya untuk kita bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga. Dan untuk kita semua yang saat ini juga masih berada di tenda pengungsian, tetap semangat ya. Yakinlah

Dari Studio Darurat Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu, kita mendoakan ya untuk semua masyarakat Flores. Ya Tuhan, hari ini kami menitipkan masyarakat Flores ya dalam kasih dan juga perlindungan-Mu. Kiranya Engkau selalu menguatkan saudara-saudari kami yang saat ini terdampak gempa. Beri mereka ketenangan bagi mereka yang saat ini juga masih berada di tempat pengungsian. Kekuatan bagi keluarga yang tentunya masih sedang berjuang. Serta kesehatan bagi para korban dan juga seluruh masyarakat yang terdampak. Dan kiranya kita semua selalu dalam lindungan ya teman-teman Pro 2 semuanya. Cuaca bersahabat dan mudahkan setiap proses evakuasi dan juga penyaluran bantuan. Serta bukakan jalan bagi pemulihan Tuhan bagi masyarakat Flores. Semoga masyarakat Flores juga tetap saling menguatkan, bergandengan tangan dan juga tidak kehilangan harapan ya. Untuk Flores, untuk saudara-saudari kita, semoga selalu diberi kekuatan, keselamatan dan juga ketabahan. My Flores, the Cape of Flower ya. Kita tahu bahwa Flores itu adalah tanjung bunga. Kiranya Flores kembali mekar dan cantik ya teman-teman Pro 2.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Hey teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Untuk teman-teman Pro 2, kalian masih bisa bergabung ya, mau merequest lagu-lagu andalan kalian. Kita masih bisa terhubung ya teman-teman Pro 2. Bersama kita doakan untuk semua masyarakat Flores pasca gempa ini. Dan teman-teman juga bisa berbagi cerita seperti apa ya situasi kalian atau kondisi kalian pasca gempa. Selamat siang untuk kakak Antonia Nona yang saat ini sedang bergabung di Pro 2 Hitlist. Bersama saya juga ada kakak Christine Senda ya, kakak Antonia Nona. Hai kakak cantik, selamat berhari minggu. Kakak Nia mau dengar lagu apa? Nanti akan saya putarkan lagunya. Salam untuk semua yang ada di rumah, kakak Nia tetap stay safety. Berdoa terus supaya kita selalu dilindungi ya. Ada Abang Osan yang baru saja lewat di depan posko darurat kami. Kakak Nia, perlu saya informasikan. Baiklah teman Pro 2, kami masih menanti untuk kalian semua yang masih mau bergabung bersama kami ya di Pro 2 FM ND. Spesial untuk Pro 2 Hitlist ya, di tengah pasca gempa Flores ini kita juga harus tetap terhubung ya teman-teman Pro 2, menanyakan kabar dan kemudian memberikan semangat ya untuk teman-teman Pro 2 semuanya di mana saja kalian berada, terutama teman-teman Pro 2 yang berada di pusat gempa ya, di Nagekeo, Mbai dan juga Manggarai Raya teman Pro 2. Kita kembali ke lagu-lagu yang tentunya akan memberikan semangat ya untuk semua.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Hey teman Pro 2, selamat pagi, selamat beraktivitas buat semua yang saat ini sedang bergabung di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan kita masih juga di Pro 2 Hitlist, kebersamaan kita sampai di jam 12 siang. Teman-teman yang masih mau request lagu, boleh sekali teman-teman, kami masih menanti ya kebersamaan kita sampai di jam 12 siang. Kita harus tetap terhubung ya pasca gempa Flores ini, kita harus berbagi cerita dan kemudian memberikan informasi seputar kabar kalian dan juga orang-orang. Kami nantikan ya teman-teman Pro 2. Untuk Kakak Larasati, assalamualaikum Kakak, selamat siang. Boleh request lagu kan? Boleh sekali Kakak, silakan. Mau request lagu apa? Nanti akan kami hadirkan ya untuk menemani teman-teman Pro 2 semuanya di sate siang bersama Pro 2 FM NG, teman terbaik kamu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Back again teman Pro 2 di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya, pas ke gempa ini seperti apa keadaan kalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik ya. Kita juga doakan selalu nih untuk teman-teman Pro 2 yang saat ini masih berada di tenda pengungsian. Maybe juga ada yang sudah kembali beraktivitas untuk melakukan segala aktivitasnya. Semangat juga teman-teman Pro 2 ya. Apapun kondisi kamu hari ini, harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari kamu teman Pro 2. Dan Larasati tadi ya mau request lagu Tempo Trap Sweet Disposition. Okay, saya coba dulu ya cek. Ini kan sepertinya lagu lama tidak sih teman Pro 2. Untuk kamu-kamu semua yang masih mau request lagu, boleh sekali teman Pro 2 ya, saya masih nantikan. Dan semoga teman-teman Pro 2 saat ini juga selalu dalam keadaan sehat ya. Kakak Larasati, saya kasih lagu ya. Ini tapi yang di remake, tidak apa-apa ya kakak ya, bukan dari penyanyi aslinya. Soalnya ini kan lagunya sudah cukup lama juga nih. Nah ini lagu-lagu ini yang saya hadirkan yang sudah di remake kembali ya, biar kita tidak terlalu putarkan lagu-lagu yang sudah oldies ya teman-teman Pro 2. So guys, buat kamu semua yang saat ini masih mau bergabung bersama kami, kami juga masih membuka ya teman-teman Pro 2. Terima kasih untuk Kakak Aprilia yang sudah mengirimkan mawarnya untuk saya di siang hari ini. Tuhan memberkati selalu. Semoga Kakak Aprilia selalu sehat ya, amin. Kak Aprilia saat ini berada di mana nih? Di Flores kah atau di wilayah lain? Kalau di Flores bisa cerita dong seperti apa situasi terkini pasca gempa ya. Karena kan kita nih masih was-was nih sampai sekarang teman Pro 2. Karian, Kak Karian, selamat siang ya. Kakak mau request lagu mungkin bisa kakak. Bagaimana situasi di sekitaran Kak Karian, di mana ya? Di Buanawa atau di Dolo Kak Karian? Kakak Elis, halo Kakak Elis, selamat siang. Salam untuk ponakan-ponakan saya ya, Kakak Elisia, untuk Alika, untuk Excel. Kakak Rian mungkin mau request lagu, saya nantikan ya. Oke teman Pro 2, kalau begitu kita hadirkan dulu lagu ya spesial untuk Kakak Larasati. Ada The Temper Trap ya dengan singlenya Sweet Disposition. Ini dia teman Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist dan tersisa 2 menit lagi. Berarti kebersamaan kita sudah tidak terasa ya teman Pro 2. Saya mau menyapa kembali ada yang baru bergabung ya, untuk Kakak Delia yang katanya salam spesial ya untuk suami terkasih dan juga tim dari Kodim 1602 ND yang sekarang lagi kegiatan ke Wolokota. Amin ya, semoga dilancarkan semuanya. Untuk Kakak Titin juga salam semangat selalu dalam pelayanan. Salam manis dari Pos Ramil Dona. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kalian sudah bergabung bersama kami di Pro 2 Hitlist pasca gempa ini, teman-teman Pro 2. Dan yang tidak kalah penting ya, teman-teman Pro 2, selalu kami ingatkan bahwa selalu mengikuti informasi resmi ya dari BMKG, kemudian juga dari BNPB, dari BPBD, teman Pro 2. Paling penting juga adalah membaca berita-berita, informasi-informasi terbaik ya dari sumber-sumber terpercaya, dari media-media terpercaya. Kamu juga bisa mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Teman Pro 2, sisa 1 menit ya, tepat di pukul 12 siang nanti kami akan menghadirkan doa jelus. So, tetap stay tune di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Hey teman Pro 2, untuk satu dari Edinda Syaratita dan juga Perry Lipton sudah kami hadirkan untuk kembali kamu. Teman Pro 2, sekarang ini kan kita lagi di Muda Kreatif ya. Ya, karena situasi kita belum memungkinkan untuk wawancara dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di Levels dan juga Lembata. Nah, ini saya mau kasih ucapan semangat untuk para wira usaha di Flores ya. Untuk para pelaku usaha, UMKM, untuk pedagang, petani, nelayan. Dan tentunya untuk wira usaha di Flores yang pasti sekarang ini kita sedang berjuang bangkit setelah gempa bumi ya. So guys, tetap semangat, harus semangat ya apapun kondisinya. Memang kata semangat itu adalah pilihan paling pertama untuk kembali begitu ya, kita pulih bersama. So guys, mungkin hari ini aktivitas usaha kita belum bisa berjalan seperti biasanya. Ada tempat usaha yang terdampak, terus ada juga stok yang rusak ya, pelanggan yang belum kembali, atau bahkan rencana usaha yang harus ditunda ya. Tetapi ingatlah teman Pro 2, berhenti sejenak itu untuk kamu membeli

menguatkan diri ya. Bukan berarti kamu harus menyerah dengan keadaan ini, tidak ya teman Pro 2, never give up ya. Bangkitlah perlahan sesuai dengan kemampuan kamu. Kita bisa saling baku dukung ya teman-teman Pro 2, sesama pelaku usaha. Terus juga bisa memanfaatkan komunitas dan terus berkoordinasi dengan pemerintah serta pihak terkait untuk mendapatkan informasi dan juga bantuan yang dibutuhkan. So, tetap semangat ya. Untuk semua para wirausaha di Flores pasca gempa ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Hey teman Pro 2, kita masih dengan informasi ya, bagaimana tips tetap tenang bagi para pelaku usaha di tengah gempa ini. Nah ini nih yang pertama ya, jangan panik ya, saat guncangan terjadi hentikan aktivitas dan segera lindungi kepala serta tubuh. Dan jika teman Pro 2 berada di dalam bangunan, berlindung di tempat yang aman ya, dan jauhi kaca, rak, lemari, atau benda yang mudah jatuh nih teman Pro 2. Yang kedua adalah utamakan keselamatan daripada barang dagangan ya. Ini nih, jangan memaksakan diri untuk menyelamatkan stok ya, atau peralatan, atau maybe uang ya, ketika situasi belum aman, karena barang itu bisa dicari ya. Keselamatan itu jauh lebih penting teman Pro 2. Dan ketiga adalah setelah guncangan terjadi, periksa kondisi sekitar sebelum melanjutkan segala aktivitas. So jika bangunan mengalami kerusakan, teman Pro 2 jangan masuk kembali ya sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Dan yang berikutnya adalah tetap pantau informasi resmi ya, pasti, dan tetap saling baku jaga sesama ya. Cek kondisi karyawan, maybe ya, atau pelanggan kamu dan orang-orang di sekitar tempat usaha kamu, teman-teman Pro 2.

0: Puncak Durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM ND, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi ya di Pro 2FM ND tentunya. Dan saatnya kami akan menghadirkan lagu Balet Bebek ya teman Pro 2, dari penyanyi Cilokak Agung Mandalika. Dari Cilokak ini adalah salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas, agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Dan melalui program ini, teman Pro 2, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat, dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan juga biasanya digunakan sebagai pelepas lelah di teman Pro 2. Kalau begitu teman Pro 2, kita juga nikmati ya lagu Balet Bebek dari Cilokak.

Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat

sebenarnya apa sih arti dari Home Pimpa ala Yung Gambreng? Penasaran tidak? Well, waktu kecil dulu mungkin pernah memainkan permainan ini atau bahkan kamu mungkin tidak pernah bermain sama sekali. Home Pimpa itu bahasa apa ya? Apakah buat nakut-nakuti setan atau bagaimana? Menarik nih. Dari beberapa sumber yang saya baca, Home Pimpa ala Yung Gambreng ternyata adalah bahasa Sanskerta, yang artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo bermain. Kalimat ini menjadi populer karena dulu sering diucapkan si Unyil di TVRI era 80-an sampai 2000-an. Makanya anak-anak zaman itu selalu mengikuti kata-kata ini ketika hendak bermain bersama-sama. Sayangnya anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain gadget daripada permainan tradisional. Padahal permainan tradisional itu sangat menarik dan sangat merakyat. Permainan tradisional sekarang terpinggirkan dan nyaris dilupakan.

2026. Russell tercepat raih kemenangan sprint ketiga di Zandvoort, teman Pro 2. Dilansir dari KBRN, teman Pro 2 George Russell tampil dominan dan juga meraih kemenangan sprint ketiganya musim ini di Formula 1 Grand Prix Belanda 2026. Pembalap Mercedes itu finish terdepan ya, diikuti oleh Charles Leclerc dan juga Lando Norris di posisi kedua dan juga ketiga. Russell memimpin 3 kar ya di jam 7 dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Zandvoort di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kemenangan tersebut diraih setelah Russell merebut pole position ya pada sesi kualifikasi sprint sehari sebelumnya. Russell mendapat keuntungan setelah rekan setimnya Kimi Antonelli mengalami insiden pada tikungan kedua terakhir, dan insiden tersebut membuat mobil Antonelli kehilangan sekitar 25 poin downforce, teman-teman.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: is my white feather hawk-tailed deer hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer. Likes to push me on the screen, John Deere mower. I only wish you had a man like him.
1: Dalam Pro 2 kita kembali dengan informasi olahraga berikutnya. Persija akhiri TC Thailand dengan hasil yang meyakinkan. Persija menutup training camp Thailand dengan uji coba melawan Chiang Rai United. Shin Tae-yong memuji performa anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Alpine Training Football Camp Bangkok Sabtu 22 Agustus itu menjadi milik Persija dengan skor 2-1. Dua gol Macan Kemayoran yang diciptakan oleh Arliansa, Abdul Manan, dan juga Rizky Ridho. Tim pelatih Persija kini fokus mempertahankan level fisik dan juga teknik para pemain yang telah dibangun selama masa persiapan tim jelang kompetisi. Kondisi pemain saat ini menjadi yang paling penting dan mereka harus membentuk stamina yang baik, line up, timing operan, serta jarak antar lini.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Stasiun terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kepulauan Pro 2 selepas informasi olahraga, saatnya Titin hadirkan informasi showbiz yang resmi jadi unit Girls Generation HRS bakal rilis single SkyBD. Girls Generation atau SNSD resmi memiliki unit baru yang beranggotakan Haeyeon, Yuri dan juga Seoyoung. Unit bernama Girls Generation HRS itu dijadwalkan akan merilis single digital pertama mereka yang berjudul SkyBD pada 31 Agustus pukul 8 KST atau 16 waktu Indonesia Barat melalui berbagai platform streaming musik. Kabar itu diumumkan oleh SM Entertainment pada 22 Agustus 2026 dan nantinya single tersebut akan berisi dua lagu yaitu SkyBD dan Low Kai In Love. SkyBD yang menjadi little track dalam single ini akan membuka dengan nuansa musik house sebelum beralih ke hip hop dan dalam lagu ini sentuhan eksotis kian terasa dengan adanya alunan alat musik gesek yang terinspirasi dari musik Arab. Liriknya menyampaikan pesan penuh percaya diri agar yakin membuat jalan baru mereka sendiri. Yes.

0: Pro2 FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.
1: Aman, terbaik kamu.
0: Aman, terbaik.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

Teman Pro 2, kita ke informasi terakhir ya. Informasi showbiz, belum rilis lagu Pesan Rindu dari Nuka dan Wisnu Santika sudah dipakai 3.000 video di TikTok. Lagu Pesan Rindu milik Nuka dan Wisnu Santika memang belum resmi dirilis di platform musik digital, namun single itu sudah mencuri perhatian netizen di media sosial, khususnya di TikTok. Sejauh ini potongan lagu baru Nuka tersebut telah digunakan sebagai background lebih dari 3.000 video TikTok, yang mana karakter vokal Nuka yang hangat semakin memperkuat nuansa emosional dalam lagu tersebut. Lagu Pesan Rindu tidak hanya bicara tentang kesedihan akibat kehilangan, lagu itu juga bercerita tentang proses penerimaan dan perjalanan melanjutkan hidup walau rindu tak pernah hilang dari hati. Dan sementara itu, Pesan Rindu menjadi kolaborasi kelima dalam album Map of Feeling ya, milik DJ Wisnu Santika yang dijadwalkan rilis pada 27 Agustus mendatang. Dan lewat album tersebut, Wisnu mengungkapkan perjalanan karirnya selama ini Teman Pro 2. Bahwa dalam perjalanan tersebut ada ragam emosi yang dirasakan, Wisnu Santika juga mengajak sederet musisi dari berbagai genre untuk menambahkan warna dalam album tersebut.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: gimana? Teman Pro 2, saya mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini. Dengarkan suara kami selalu, teman Pro 2. Selain ini ada RJ Priska yang menemani kamu. Stay tune terus.
1: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.

Selamat sore teman Pro 2, sesaat lagi Info Pro 2. Informasi pertama, di tengah luka gempa, Uskup Labuan Bajo hadir serukan solidaritas kemanusiaan. Dilansir dari rri.co.id, Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus menguatkan para korban gempa bumi, keluarga pasien, tenaga medis, dan jajaran manajemen RSUD Komodo melalui perayaan Ekaristi di pelataran rumah sakit pada Minggu 23 Agustus 2026. Perayaan Ekaristi Minggu Biasa ini digelar di tengah suasana pemulihan pasca gempa bumi Flores yang terjadi pada 15 Agustus yang lalu. Kehadiran uskup menjadi bentuk pendampingan dan penguatan bagi masyarakat yang masih menghadapi kecemasan akibat bencana. Informasi selanjutnya, Pos Pendukung Logistik Nasional Halim Perdana Kusuma terus memperkuat dukungan logistik untuk penanganan darurat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hingga Jumat 21 Agustus 2026, sebanyak 889 ribu kilogram atau sekitar 890 ton bantuan telah masuk ke gudang dari 57 donatur. Bantuan tersebut selanjutnya didistribusikan ke wilayah terdampak melalui Pos Logistik Labuan Bajo dan Pos Logistik Maumere. Informasi terakhir, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengunjungi warga yang mengungsi di tenda-tenda darurat di Waelenggah, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Gubernur berkantor di Flores sekaligus untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana. Sekian Info Pro 2.

0: ceria, ceria bersama Pro 2.
1: Sebenarnya kami di FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Halo, halo, halo, happy Sunday. And jumpa lagi bareng Rizka menemani kamu di sore ceria dari pukul 15 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Kita akan hadirkan spesial buat kamu ya, relay dari Pro 2 FM Jakarta, Indonesia Top 20 nasional dan juga Manca Top 20 ya teman Pro 2. Kita akan relay nanti selama 2 jam lamanya, dari jam 3 sampai jam 5 nih teman Pro 2. Akan seru-seruan dengan presenternya ya, dengan beberapa deretan lagu yang masuk di playlistnya kita yang maybe ini sering didengarkan ya oleh teman Pro 2. Makanya jadi playlistnya Indonesia Top 20 dan Manca Top 20. Oke teman Pro 2, nanti kita akan sambung lagi ya, kita akan temani kamu ya di jam 5 sampai di jam 7 malam nanti. So here we go.

0: teman-teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: generasi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: jadi dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: Bukan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: makasih banyak buat label yang udah support Emotion, Chilla on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: 102 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesian Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat berdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

paket ke 10. From the number 10, teman-teman dua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke 9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke 6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke 5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke 4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke 3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Ela Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Ela Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RKIB dengan Tornado, teman-teman Pro 2. And selamat sore buat kamu, teman-teman Pro 2. Happy Sunday buat teman-teman Pro 2. Semoga hari ini tetap sehat, kuat, dan pastinya tetap semangat ya untuk menjalani hari kamu, teman-teman Pro 2. Buat yang mungkin di hari ini baru selesai kerja atau lagi kerja, lagi menghabiskan weekend sama keluarga, quality time, atau mungkin masih sibuk dengan aktivitas kamu masing-masing ya, kita kasih jeda sebentar untuk join ya di sore ceria di hari ini, di hari Minggu. Apalagi di tengah situasi Flores yang masih dalam masa pemulihan ya pasca bencana gempa. Semoga sore ini bisa jadi sedikit ruang untuk kita kembali menguatkan diri sama lain, teman-teman Pro 2. Dan juga untuk intensitas gempanya sudah lebih berkurang ya dari kemarin-kemarin. Ini untuk magnitudonya tuh dari 2 sampai 3 ya, berkisaran itu. Kemarin-kemarin kan masih sempat 5, 6. Jadi sekarang tuh kita bersyukur ya, teman-teman Pro 2. Dan kita berharapnya lebih kondusif lagi ya, teman-teman Pro 2. Jangan lupa untuk tetap peduli dengan sekitar kita, saling bantu dan terus berbagi informasi yang benar, teman-teman Pro 2. Sekarang kita ada di info viral ya, tapi kita tetap kasih kamu informasi kebencanaan gempa Flores. Ini yang kita lansir dari rri.co.id. Ada kabar terbaru dari penanganan bencana di Flores yang patut kita simak bersama, teman-teman Pro 2. Ada 2.968 unit tenda keluarga itu sudah dikirim ke NTT untuk dukung kebutuhan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana gempa Flores kemarin tuh. Dan tenda-tenda ini didistribusikan ke dua wilayah utama. Ada Bajo dan ada Maumere. Ada rinciannya, teman-teman Pro 2. 2.332 tenda itu dikirim ke Labuan Bajo, sementara 636 tenda lainnya tuh menuju Maumere. Tapi ini bukan cuma tenda keluarga ya, pemerintah juga mengirim 245 unit tenda pengungsi. Ada 200 unit untuk Labuan Bajo dan 44-nya di Maumere. Dan untuk distribusi bantuan ini tidak cuma lewat satu jalur ya. Logistik dikirim melalui jalur udara dan jalur laut disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Semisal ada desa-desa yang putus jalannya, itu kan tidak bisa lewat jalur darat. Berarti kemungkinannya tuh lewat jalur udara, teman-teman Pro 2. Terus bantuan yang dikirim juga cukup lengkap. Ada sembako, kemudian makanan siap saji, air, air bersih, itu juga. Beras, obat-obatan, perlengkapan bayi, popok, selimut, kasur, matras, terpal, dan yang pasti genset. Dan di tanggal 22 kemarin ya, which is Sabtu, ini distribusi kembali diperkuat melalui penerbangan TNI Angkatan Udara dengan 4 sortir dan kapasitas sekitar 47 ton menuju Labuan Bajo dan juga Maumere. Teman-teman Pro 2, ini kegiatan ini, hal ini tuh menunjukkan bahwa penanganan bencana terus bergerak sampai dengan sekarang ya, teman-teman Pro 2. Kita mungkin melihat di media sosial masih ada beberapa tempat daerah yang belum dijamah ya, belum sampai bantuannya, tapi untuk kita ketahui bersama, ini sedang melakukan bantuannya. Mereka juga dari BNPB berkoordinasi dengan camat, desa-desanya, kepala desa-desanya untuk mendistribusikan bantuannya dari pemerintah, teman-teman Pro 2. Tapi selain itu juga pasti ada bantuan dari para donatur, para relawan yang dengan mulianya, dengan tulusnya untuk membantu teman-teman di pusat gempa yang berada di Nagekeo, di Manggarai juga. Kalau di sekitaran kabupaten ini itu ada di Nangapanda, terus Nangaban, Dona, Nuabosi ya, itu juga teman-teman Pro 2. Kalau ke arah utara Maurole, Wewaria, itu pun sampai sekarang ini juga kita masih menunggu bantuan ya, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang masih berada di lokasi pengungsian, Priska berharap ya kalian semua tetap kuat, tetap saling jaga, tetap stay safe ya, teman Pro 2, untuk hari-hari yang akan datang ke depannya. Dan buat teman-teman yang mau membantu ya, pastikan informasi dan penyaluran bantuan tuh berasal dari sumber yang terpercaya, teman Pro 2. Bisa juga dari kita, berkoordinasi dengan kita RRI ND untuk melakukan bantuan kepada teman-teman yang tertimpa bencana gempa bumi, apalagi di pusatnya yaitu di Nagekeo dan juga di Manggarai, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau join ya, bisa juga atau bisa langsung berkoordinasi dengan BNPB, BPBD ataupun mau secara personal tuh bisa. Ada beberapa teman saya atau teman Pro 2, ada beberapa teman saya yang selain sosial media tuh melakukan pendistribusian secara mandiri, langsung pergi ke desa-desa yang ada di Mbai. Karena kan kita kebetulan dekat ya sama Mbai, jadi mungkin diutamakan itu di daerah Mbai dulu, baru nanti semoga sampai ke Manggarai, teman-teman Pro 2.
Kita juga kasih kamu informasi-informasi terkait kegempaan sampai di jam 6 sore nanti teman-teman Pro 2. Sambil kita kasih kamu lagu-lagu berikut ini.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking. Pro 2

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

asik deh kita di teman Prodio di sore hari ini ditemani oleh Taylor Swift featuring Lana Del Rey dengan Snow on the Beach. Wow, aku juga suka lagu ini teman Prodio ya. Ya minimal kita membaikkan diri kita dengan hal-hal yang simple. Dengan lagu yang kita suka, melakukan aktivitas yang kita suka, kita mau makan apa yang kita suka. Sesimpel itu teman Prodio untuk kita mengembalikan kebahagiaan kita kan. Apalagi ini weekend, besok hari Senin. Terus kembali lagi beraktivitas ya buat teman-teman yang kemarin sempat WFH, sekarang gaspol lagi untuk mengejar career alias karir dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Masih di info viral teman Prodio dengan informasi selanjutnya ini tentang kegempaan juga masih ya, dan kabar terbaru dari TNI Angkatan Darat kini punya kapal rumah sakit ya, yang bersandar dan siaga di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai. Kapal ini tiba di hari Minggu, di hari ini tadi pagi teman Prodio sekitar pukul 7.30 WITA dengan membawa 6.047 unit bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di wilayah Flores. Yang membuat kehadiran kapal ini semakin penting tuh teman Prodio, ternyata kapal ini bukan hanya bawa bantuan logistik, tapi juga difungsikan sebagai rumah sakit darurat selama masa tanggap bencana. Jadi masa tanggap darurat ini bisa tuh teman-teman yang terkena dampaknya tuh bisa dibawa ke kapal rumah sakit ini. Ada sekitar 8 tenaga kesehatan yang sudah disiagakan, ada 1 dokter spesialis ortopedi, 1 dokter umum dari RS PAD, dan juga 6 perawat. Dan pelayanan diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan umum, penanganan penyakit infeksi, juga trauma atau cedera akibat gempa. So buat masyarakat yang terdampak yang mungkin membutuhkan pelayanan lebih, itu bisa datang langsung ke kapal atau mendapatkan rujukan dari posko kesehatan di wilayah tersebut, di desa tersebut, untuk dirujuk ke kapal rumah sakit itu teman Prodio. Sementara ini bantuan logistik yang dibawa kapal akan disalurkan secara bertahap ya, sesuai kebutuhan masyarakat di Manggarai, Manggarai Timur, Ngadan, Nagekeo. Dan di tengah situasi sulit seperti ini, hadirnya bantuan seperti layanan kesehatan ini kayaknya apa ya, nomor wahid alias nomor satu yang sangat amat dibutuhkan ya teman Prodio. Bantuannya juga terus bergerak, tenaga kesehatan juga terus bersiaga, dan kita tetap saling menguatkan satu sama lain ya teman Prodio FMG.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Baiklah teman Produe, kita masih di Sore Ceria dan Priska masih menemani kamu sampai di jam 8 malam nanti ya. Kita kebetulan nih masih siarannya di luar ruangan, ini di luar studio ya. Ini siarannya siaran darurat ya, siaran darurat maksudnya. Jadi sambil kita menunggu waktu untuk azan maghrib di pukul 17.59, Priska akan menghadirkan kepada kalian semua teman Produe lantunan-lantunan religi untuk menemani kamu sambil menyiapkan hati dan batin untuk azan maghrib bersama.

tanda ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha meniti jalan pengampunan.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Islam untuk menunaikan ibadat sholat maghrib bersama. Selamat mengikuti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرك وجرد علي الترفيع وبأس مقاما محمودا للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mencintai Allah dan Rasul-Nya? Saya pastikan Anda akan mengatakan ya. Saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah cinta itu butuh pembuktian? Dan salah satu pembuktian benar atau tidak kita mencintai Allah dan Rasulnya adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau pernah menyatakan, man kana yuridu an ya'rifa mada hubbihi lillah fa'rif nafsahu 'ala al-Qur'an. Barang siapa yang ingin mengetahui sedalam apa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanya dirinya seperti apa ia memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Seperti apa ketertarikannya dengan Al-Qur'anul Karim? Sebanyak apa ayat yang ia baca? Dan sebesar apa animonya dalam mempelajari tafsir dari ayat-ayat tersebut? Dan begitu juga, barang siapa ingin mengetahui sedalam apa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka coba tanya dirinya sedalam apa ambisinya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di matanya? Mungkin ada yang bertanya, apa korelasinya? Saya akan memberikan analogi sederhana kepada masalah ini. Apabila seseorang mendapatkan pesan dari orang yang ia cintai yang sedang tinggal di luar daerahnya atau sedang dinas di kota lain, ia mendapatkan SMS atau pesan singkat yang lain. Pertanyaan saya, apakah ia akan langsung antusias dan membacanya, atau ia akan pending? Mungkin 3 minggu lagi kalau ingat baru ia buka pesan itu. Bagaimana perasaan seorang ibu atau seorang ayah ketika anaknya sedang haji di luar negeri atau di luar kota, anak yang ia cintai, anak yang ia rindukan, lalu anak itu menyampaikan pesan kepada dia, apakah dia akan mampu membacanya atau dia akan pending? Dan kalau dia ingat, baru dia buka pesan dari anaknya tersebut. Saya rasa kita semua sepakat jawabannya, ia akan langsung membuka, ia akan langsung membaca, ia akan langsung menikmati pesan dari orang yang ia cintai tersebut. Seorang ibu ketika mendapatkan pesan singkat dari anaknya, dia langsung buka pesan. Seorang istri ketika mendapatkan email dari suaminya, dia akan buka email tersebut. Kenapa? Karena mereka mencintai orang yang menulis surat itu kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dilakukan seseorang atas nama cinta. Sebenarnya kita tanya diri kita, apakah Allah pernah memberikan pesan kepada kita? Dan pernahkah Nabi SAW memberikan pesan kepada kita? Jawabannya kan? Bukankah ayat Al-Quran adalah pesan-pesan Allah SWT? Dan bukankah hadis-hadis Nabi SAW adalah pesan-pesan Nabi kita SAW kepada kita? Maka apabila kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita pasti akan tertarik membaca pesan-pesan tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita kembangkan analogi di atas. Apabila pasangan kita sedang bekerja di Timur Tengah, lalu ia menulis surat dengan bahasa Arab, lalu ketika kita buka email kita atau pesan tersebut, kita tidak paham apa makna dari kata demi kata tersebut. Apakah kita pasrah? Atau kita akan cari orang yang bisa mentranslate, yang bisa menerjemahkan agar kita mengerti apa maksud dari bahasa atau pesan dengan bahasa Arab itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pesan Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita tidak paham makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah kita akan pasrah atau kita akan cari orang yang bisa menjelaskan dan mentafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ketika kita membaca qul huwallahu ahad Allahu samad, lalu kita tidak paham apa itu as-samad, apa itu qul huwallahu ahad, apakah atas nama cinta kita akan pasrah atau kita akan berusaha mencari makna dan tafsir dari ayat tersebut? Terapkanlah demikian. Orang yang sedang jatuh cinta punya tabiat ingin mengetahui segala hal dari orang yang ia cintai. Bagaimana dengan orang yang jatuh cinta dengan Nabi? Tidakkah ia penasaran apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi benci? Dan apa yang Nabi suka adalah perintah-perintahnya, dan yang Nabi benci adalah larangan-larangannya. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita ingin tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci? Dan yang Allah suka adalah perintahnya, dan yang Allah benci adalah larangan-larangannya. Kalau kita tidak punya ketertarikan, kita tidak punya rasa penasaran, kita tidak tertarik untuk membaca pesan dan mempelajari hal-hal itu semua, maka kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat kembali perkataan Ibnu Mas'ud di atas, man kana yuridu an ya'rifa madha hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'ala al-Qur'an. Barang siapa yang ingin tahu sedalam apa cintanya kepada Allah, maka tanyakan kepada dirinya seperti apa saya memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Aku lupa lihat.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras.
0: Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Dua, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita sudah di pukul 18.55 waktu Indonesia Tengah nih. Artinya kita mau pamit ya, teman-teman Pro 2. Kita mau pulang untuk sore ceria. Dan nanti di jaga malam kamu ditemani oleh RC Dodi Riti. Kakak Dodi udah ada di sini, teman-teman Pro 2, untuk menemani kamu sampai di jam 12 malam nanti. See you, bye-bye. Sampai jumpa besok.

0: Run for your life.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kalian berada dan senang sekali di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ditemani saya Dodi Riti, kita awali Jaga Malam dengan Info Pro 2. Info Pro 2 ini dari kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id, info produksi dari RRI Ende. Info pertama teman Pro 2 dari Korea Selatan, Janabi dukung pemulihan gempa NTT. Teman Pro 2, kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur datang dari band indie asal Korea Selatan, Janabi. Menjelang penampilan perdana mereka di Indonesia, Janabi bersama manajemen Pony Music memberikan dukungan bagi upaya penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana. Lebih lanjut, teman Pro 2, dukungan tersebut disampaikan promotor Janabi di Indonesia. Global Gas Production melalui unggahan media sosial pada Jumat 21 Agustus 2026. Dalam unggahan itu, promotor menyampaikan bahwa Janabi dan Pony Music menyalurkan donasi senilai 6 juta won Korea atau sekitar 76 juta untuk mendukung proses penanganan dan pemulihan. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, komunitas salurkan pulsa listrik bagi pengungsi gempa. Komunitas Remaja Mandiri Community atau RMC Detusoko bersama komunitas berguna dan relawan muda menyalurkan bantuan pulsa listrik kepada warga terdampak gempa yang memilih mengungsi secara mandiri. Bantuan menyasar keluarga yang rumahnya rusak dan belum aman untuk kembali ditempati. Pada tahap awal, bantuan diberikan kepada warga desa Sipijena, desa Wolofeo, dan kelurahan Detusoko. Sebanyak 56 kepala keluarga menjadi sasaran bantuan yang dihimpun melalui kolaborasi komunitas, relawan muda, dan dukungan pemerintah desa. Dan informasi terakhir di Info Pro 2 di Jaga Malam teman Pro 2, polisi tembus medan terjal salurkan bantuan ke warga pelosok timur. Taman Pro 2 personel Polres Manggarai Timur menembus kampung Tango, Bali, desa Lencur untuk menyalurkan bantuan Polri kepada warga terpencil. Perjalanan berlangsung Sabtu 22 Agustus 2026 dengan medan pegunungan sulit, sementara akses terbatas membuat distribusi bantuan membutuhkan ketahanan personil dan waktu. Rombongan harus menempuh perjalanan pulang pergi sekitar 10 jam menuju wilayah yang berada di kawasan pegunungan tersebut. Kondisi jalan berat tidak menyurutkan langkah personel, bahkan perjalanan dilanjutkan hingga malam demi memastikan bantuan diterima langsung warga. Bantuan itu menyasar masyarakat Kampung Tango, Bali yang tinggal jauh dari akses pelayanan dan distribusi bantuan rutin. Medan terjal serta keterbatasan infrastruktur membuat perjalanan menjadi rintangan. Tantangan tersebut, ya, ini tantangan tersendiri bagi personel yang membawa bantuan menuju lokasi. Oke, teman Pro 2, itu tadi selengkapnya Info Pro 2 di Jaga Malam. Kalian boleh kutip ya, atau akses melalui laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Saya Dodi Riti, sekian Info Pro 2.

Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Selamat malam aja untuk teman Pro 2 dimanapun berada. Dan di edisi 23 Agustus 2026, teman Pro 2 kita masih dalam keadaan darurat. Meskipun hari ini ya, hari kemarin dan hari ini keadaan sudah semakin membaik. Dan harapan dan doa kita, teman Pro 2, kedepannya terus membaik ya. Semoga badai ini cepat berlalu dan kita boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tetap semangat untuk semuanya, teman Pro 2, dan di segmen cerita langsung bersama komunitas ya, CLBK menemani kalian selama satu jam ke depan, teman Pro 2. Kali ini kita akan ngebahas terkait anak muda bergerak ya, Flores Bangkit, peran komunitas anak muda dalam membantu korban gempa bumi. Teman Pro 2, di tengah situasi bencana gempa bumi yang melanda bumi Flores, ada satu kekuatan nih, teman Pro 2, ya, yang selalu punya energi luar biasa, yaitu anak muda. Mereka bukan hanya generasi teman Pro 2 yang aktif di media sosial, tetapi juga bisa menjadi generasi yang hadir dan bergerak ketika masyarakat membutuhkan. Lewat komunitas, anak muda bisa mengambil peran mulai dari menggalang bantuan, mengumpulkan kebutuhan pengungsi, membantu distribusi logistik, sampai mendampingi masyarakat di lokasi pengungsian. Yang paling penting, teman Pro 2, gerakan kemanusiaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Satu dus air mineral, satu paket makanan, tenaga untuk membantu membersihkan lingkungan, bahkan waktu untuk mendengarkan cerita para pengungsi. Semuanya itu, teman Pro 2, ya, punya arti. Komunitas anak muda juga bisa menjadi jembatan antara masyarakat yang membutuhkan dengan orang-orang yang ingin membantu. Jadi teman Pro 2, kalau punya energi, kreativitas, dan kepedulian, jangan hanya disimpan di timeline saja, teman Pro 2. Mari gunakan untuk sesuatu yang berdampak, karena teman Pro 2, Flores tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi Flores juga membutuhkan semangat dari kita semua. Bangkit Floresku, Uli Flores. Kita akan kembali, teman Pro 2, nikmati satu lagu berikut ini, Stop Bilang Iya dari TikTok. Tetaplah bersama kami di Pro 2 FMD, teman terbaik.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama

Oke, teman Pro 2, satu lagi peran penting komunitas anak muda saat bencana adalah menjadi penyebar informasi yang benar. Di era media sosial seperti sekarang, informasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Sayangnya, informasi yang belum terverifikasi juga bisa membuat masyarakat panik dan bingung. Karena itu, teman Pro 2, komunitas anak muda bisa menjadi bagian dari gerakan sharing sebelum saring. Ya, teman Pro 2, saring sebelum sharing ya, teman Pro 2. Sebelum membagikan informasi tentang gempa, lokasi pengungsian, kebutuhan bantuan, atau informasi kebencanaan lainnya, pastikan sumbernya jelas dan dapat dipercaya. Jangan takut ya teman Pro 2, jangan ikut menyebarkan foto atau video yang seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Anak muda juga bisa membuat konten edukatif yang sederhana tentunya dan mudah dipahami. Misalnya informasi tentang kesiapsiagaan gempa, titik kumpul, cara melindungi diri serta pentingnya mengikuti arahan petugas. Kreativitas digital bisa menjadi kekuatan untuk membantu masyarakat. Jadi teman Pro 2, menjadi relawan tidak selalu berarti harus berada di garis depan. Dengan menggunakan media sosial secara bijak, kita juga bisa menjadi bagian dari solusi. Konten yang benar bisa menenangkan, sementara informasi yang salah bisa menambah kepanikan.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

Itu tadi teman Prodo lagi dari Nona ya, kita kasih dengan informasi di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas ya. Satu komunitas, satu kepedulian, Flores bangkit bersama.

Teman Pro 2, dari bencana kita belajar bahwa kekuatan sebuah daerah bukan hanya tentang bangunan atau fasilitas yang dimiliki, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya saling menguatkan. Disinilah komunitas anak muda punya peran besar. Mereka bisa menjadi penggerak solidaritas, menghubungkan relawan, membantu masyarakat terdampak sekaligus menciptakan ruang untuk saling menyemangati. Namun bergerak dalam situasi bencana juga harus dilakukan dengan aman. Jangan sampai niat membantu justru membahayakan diri sendiri atau mengganggu proses evakuasi dan penanganan. Koordinasi kegiatan dengan pihak berwenang, relawan resmi atau posko yang menangani bencana. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa bahwa korban bencana itu membutuhkan dukungan dalam jangka panjang. Dan setelah pemberitaan mulai berkurang dan situasi kembali tenang, proses pemulihan masih terus berjalan. Anak-anak perlu kembali belajar, keluarga perlu menata kehidupan, dan masyarakat membutuhkan waktu untuk bangkit kembali.

Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa bahwa korban bencana membutuhkan dukungan dalam jangka panjang ya. Setelah pemerintahan mulai berkurang dan situasi kembali tenang, proses pemulihan masih terus berjalan. Anak-anak perlu kembali belajar di Taman Pro 2. Maka hari ini Taman Pro 2 lewat CLBK, mari kita gaungkan satu pesan. Anak muda bukan hanya penonton ketika bencana datang. Anak muda bisa jadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Bersama komunitas, bersama masyarakat, kita bantu Flores untuk bangkit.

Itu tadi informasi di CLBK Teman Produk, tetap bersama kami dan nanti di jam 8 ya kita ikuti bersama acara Pro 2 Indie National untuk edisi ini.

0: Halo, Mang.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: saat melibur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya. Info selanjutnya, Java Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro 2.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Nomor 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan buat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indi, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo itu gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lo punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lo harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

mind.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM Indie.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sesaat lagi, kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
2: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, itu tadi ya kita sudah ikuti bersama Indonesia Pro Indie Nasional ya, relay dari Pro 2 RR Jakarta. Dan kamu sudah tentunya dinikmati dengan lagu-lagu indie untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Tetap ikuti Pro 2 Indie Nasional setiap hari minggu di jam yang sama dari jam 8 hingga di jam 9 malam ya. Relay langsung dari Pro 2 RR Jakarta. Nah teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal musik akselerasi, tahukah kalian teman Pro 2 lagu yang berjudul Wong Sepele yang dinyanyikan oleh Dark Boy Gang featuring Fauzi Haidi? Nah, Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Dark Boy Gang menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019, Wong Sepele. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru, sapaan akrab Dark Boy Gang, ini mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Nah, produksi versi terbaru single dan musik video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkraf ya, yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Dalam kesempatan ini teman Pro 2, langsung saja kita nikmati Wong Sepele dari Dark Boy yang featuring Fauzi Haidi.

Kodua yang memang di teman terbaik kamu, teman Kodua. Selamat malam aja buat kalian semua. Dan saat ini kita sudah di edisi cerita penutup hari. Dan buat kalian semua yang mau join-join teman Kodua, silakan di cerita penutup hari di line WhatsApp-nya Kodua di 082-147-650-422. Karena memang kita masih terdampak gempa bumi Flores teman Kodua. Topik malam hari ini di cerita penutup hari tentang kita belum selesai. Pelan-pelan pulih bersama kita kuat. Teman Pro 2, malam ini mungkin terasa berbeda. Ada yang masih berada di pengungsian, ada yang tidur dengan rasa khawatir, ada yang rumahnya terdampak, dan mungkin ada juga yang sampai sekarang masih kaget setiap kali merasakan getaran. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, teman Pro 2, kita tidak sendirian. Flores sedang melalui masa yang tidak mudah. Namun di tengah situasi ini, selalu ada tangan yang terukur. Ada relawan yang datang, ada tenaga kesehatan yang terjaga, dan jurnalis yang terus memberikan informasi. Dan ada masyarakat yang saling menguatkan. Jadi malam ini teman Pro 2, tarik napas pelan-pelan. Kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat. Yang penting teman Pro 2, kamu masih bertahan dan itu sudah menjadi sebuah keberanian.

0: bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: tetap HP nomor 1. Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama produk.

Pro 2 tim ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama saya Dedi Riti di Jaga Malam, jangan jaga malam-malam. Kita masih di edisi cerita penutup hari, kita belum selesai, pelan-pelan pulih, bersama kita bangkit teman Pro 2. Untuk kalian semua teman Pro 2 silakan bergabung di 082147650. Selama bencana berlangsung teman Pro 2 dan tanggal 15, silakan sekali lagi di 082147650422. Teman Pro 2, seringkali kita berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh takut, tidak boleh menangis, dan harus selalu terlihat baik-baik saja. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Takut setelah mengalami gempa adalah hal yang manusiawi. Cemas ketika mendengar suara keras juga bisa terjadi. Bahkan merasa lelah setelah berhari-hari berada dalam situasi darurat juga sangat wajar. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri karena merasa takut. Kuat bukan berarti tidak pernah takut. Kuat adalah ketika kita tetap mencoba melangkah meski rasa takut itu ada. Kalau malam ini hati kamu belum tenang, tidak apa-apa. Beri diri sendiri waktu, istirahat ketika tubuh membutuhkan. Cerita kepada orang yang dipercaya ketika hati terasa penuh.

0: Bangun, subuhan.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Prodo FM ini teman terbaik kamu, teman Prodo masih bersama saya Dirki di cerita penutup hari. Jangan malam, jangan malam. Satu hari, satu langkah. Teman Prodo, mungkin sekarang kamu sedang memikirkan banyak hal tentang rumah, pekerjaan, sekolah, keluarga, masa depan, bahkan tentang kapan semuanya bisa kembali normal. Tapi malam ini teman Prodo, jangan paksa diri untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Hari ini kita sudah melewati satu hari, besok kita coba melewati satu hari lagi. Kalau belum mampu berlari, berjalan saja. Kalau berjalan atau rasa berat, istirahat sebentar. Yang penting jangan merasa bahwa langkah kecil itu tidak berat. Dalam proses pemulihan, tidak ada perlombaan. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Untuk teman-teman yang terdampak gempa Flores, percayalah, perjalanan ini mungkin panjang, tapi kalian tidak harus menjalani sendirian. Ada keluarga, ada sahabat, ada komunitas, ada relawan, ada banyak orang yang berdiri.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2. Laki-laki.

Malam ini teman Pro 2 juga ingin memberikan apresiasi kepada mereka yang terus berada di garis depan. Untuk para relawan yang meninggalkan kenyamanan rumah demi membantu sesama. Untuk tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan meskipun kondisi tidak mudah. Untuk para jurnalis yang terus bekerja menghadirkan informasi bagi masyarakat. Untuk masyarakat, petugas, kebencanaan, komunitas, dan semua pihak yang ikut bergerak. Terima kasih. Mungkin semua, tidak semua perjuangan kalian terlihat. Tidak semua lelah kalian terdengar. Tetapi setiap bantuan yang diberikan, setiap informasi yang disampaikan, dan setiap tangan yang membantu memiliki arti besar. Jangan lupa menjaga diri juga teman Pro 2 karena mereka yang membantu orang lain juga membutuhkan istirahat. Semoga setiap langkah baik yang kalian lakukan menjadi energi untuk terus bertahan dan memberikan harapan bagi keluarga.

Teman Pro 2, anak muda selalu punya energi untuk bergerak. Di tengah bencana seperti ini, energi itu bisa menjadi kekuatan besar. Anak muda tidak harus selalu melakukan sesuatu yang besar. Mengumpulkan bantuan, membantu distribusi logistik, menemani anak-anak di pengungsian, membantu menyebarkan informasi resmi, menjaga kebersihan lingkungan, atau sekadar mendengarkan teman yang sedang membutuhkan tempat bercerita, semuanya punya. Yang penting teman Pro 2 lakukan dengan aman dan sesuai kemampuan. Jangan merasa harus menjadi pahlawan sendiri. Kita bisa bergerak bersama komunitas, berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Karena ketika anak muda memilih untuk pergi, peduli, energi positif itu bisa menyebar. Dari satu orang menjadi satu kelompok, dari satu kelompok menjadi gerakan. Dan dari gerakan kecil lahirlah harapan besar untuk Flores.

0: Bang, makan bang.
1: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau.

Broadway Family, teman terbaik kamu, mungkin sekarang keadaan belum seperti yang kita inginkan. Mungkin masih banyak hal yang harus diperbaiki. Ya, mungkin ada malam-malam panjang yang terasa penuh kekhawatiran. Tapi jangan biarkan keadaan ini, ya, keadaan hari ini membuat kita percaya bahwa masa depan akan selalu seperti ini. Bencana adalah bagian dari perjalanan yang berat. Tetapi teman Prodo, bukan akhir dari cerita. Flores akan kembali bangkit perlahan, sedikit demi sedikit. Sekolah akan kembali berjalan, aktivitas masyarakat akan kembali hidup. Anak-anak akan kembali bermain, pasar akan kembali ramai. Musik akan kembali terdengar, senyum akan kembali muncul di banyak wajah. Mungkin tidak semuanya terjadi besok, tetapi kita percaya dengan gotong royong dan kepedulian, pemulihan itu bisa terjadi. Jadi malam ini teman Pro 2 simpan satu kalimat dalam hati teman Pro 2. Hari ini berat, tetapi hari esok masih punya harapan.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2 masih bersama saya Dodir di Jaga Malam di cerita penutup hari ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau akhir-akhir ini ya, kamu merasa lelah nih, teman Pro 2. Fisik maupun emosional, jangan memendam semuanya sendiri. Bicaralah dengan keluarga, ceritakan kepada sahabat, dekati orang yang membuat kamu merasa aman, teman Pro 2. Nah, kalau membutuhkan bantuan, jangan takut untuk meminta pertolongan. Meminta bantuan bukan berarti lemah, justru itu tanda bahwa kamu memahami kebutuhan dirimu sendiri, teman Pro 2.

tengah situasi bencana, teman Pro 2 ya, pasca bencana, kita membutuhkan satu sama lain. Karena terkadang teman Pro 2 hal sederhana seperti duduk bersama, mendengarkan cerita. Atau mengatakan teman Pro 2 kita lewati ini sama-sama bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Nah, untuk kamu yang malam ini sedang dengerin Pro 2 dari tempat pengungsian atau dari rumah, dari posko atau dari manapun kamu berada, semoga suara ini menjadi suara untuk teman kamu. Yang pastinya Flores akan pulih, Flores bangkit bersama dengan kita. Jadi masih terus menemani kalian hingga di jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, radionya. Anak-anak.

0: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2, masih bareng Jado Diriti yang menemani jaga malam kalian ya. Biar kalian tidak galau malam-malam. Kita masih di cerita penutup hari teman Pro 2 dan akhirnya teman Pro 2 malam semakin larut. Sebelum kita menutup cerita penutup hari malam ini, izinkan Pro 2 menitipkan surat. Satu pesan untuk kalian semua teman Pro 2, untuk semua saudara kita yang terdampak gempa Flores, tetaplah bertahan. Tidak harus kuat setiap saat, tidak harus tersenyum setiap waktu. Jalani hari ini sesuai kemampuanmu. Untuk para relawan, nakes, jurnalistik, teman-teman media, petugas, komunitas, dan semua yang terus membantu. Terima kasih karena memilih untuk peduli. Dan untuk seluruh masyarakat Flores teman Pro 2, mari terus menjaga kebersamaan, saling membantu, saling menguatkan, saling menjaga informasi agar tidak menambah kepanikan. Karena kita mungkin tidak bisa mengendalikan kapan bencana datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita saling menguatkan setelahnya. Flores mungkin sedang terluka, tetapi Flores tidak sendiri. Kita bangkit bersama, pelan-pelan, hari demi hari. Selamat malam teman Pro 2, jaga diri, jaga keluarga, dan tetap simpan harapan. Flores bangkit, Flores peduli. Thank you untuk kalian semua teman Pro 2 yang dengerin Pro 2 di jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama saya Dodi Riti. Dan saatnya teman Pro 2, karena memang kita sudah di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Berikut ini ke ruang dengar teman Pro 2 selama 1 jam ke depan hingga di jam 12 malam. Kami hadirkan lagu-lagu sebagai pengantar tidur untuk kalian yang kami sajikan dalam jazz musik, hanya musik. Menemani kalian selama 1 jam ke depan hingga di jam 12 tengah malam. Teman Pro 2, tetaplah bersama kami di Pro 2 FMND Radio yang selalu menjadikan anak muda sebagai headline.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan. Go, go.

mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: sih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Teman Prodo, dengan tergangnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Prodo esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodo Riti dan rekan operator Hot Marindo serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Teman terbaik kamu.

kita sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa. RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Show.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Walsh Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman

pagi teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama, 38 personil STIPAR ND bergerak dampingi penyintas gempa di sejumlah lokasi. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 38 personil dari STIPAR ND disiapkan dalam 7 tim untuk melakukan pendampingan psikososial dan pastoral bagi penyintas gempa di Kabupaten Nagekeo pada Minggu 23 Agustus 2026. Tim tidak hanya menuju rumah kerahiman Airamo, tetapi juga membuka kemungkinan pendampingan di sejumlah lokasi yang membutuhkan dukungan. Informasi selanjutnya, Kementerian Agama RI menyiapkan koordinasi penyaluran bantuan keagamaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores melalui Keuskupan Labuan Bajo. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan PLT Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag RI, AM Adiyarto Sumarjono, bersama Uskup Labuan Bajo Monsinyur Maximus Regus di rumah Keuskupan Labuan Bajo pada Jumat 21 Agustus 2026. Informasi terakhir, sebanyak 3.429 warga atau 840 kepala keluarga di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur masih mengungsi pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang berdampak di wilayah tersebut. Para pengungsi tersebar di 72 titik pengungsian di 12 kecamatan. Data tersebut disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten ND berdasarkan pemutakhiran data hingga Jumat 21 Agustus 2026 pukul 17 WITA. Sekian info Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

90,2 FM Produe dari Ende, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produe FM Ende, good morning. Dan selamat hari Senin buat kamu semua. Waktunya kembali menyapa teman Produe di hari ini dengan hari yang baru, semangat yang baru, dan pastinya ditemani oleh Priska teman Produe sampai di jam 10 pagi nanti. Sepada menemani kamu ya, untuk menemani di awal pekan ya, di hari Senin. Buat yang pagi ini sudah bangun, sudah siap beraktivitas, atau mungkin masih rebahan-rebahan santai nih sambil cari alasan buat bangun dari tidurnya. Ayo pelan-pelan kita mulai harinya teman Produe, karena pagi itu kan adalah kesempatan yang baru ya untuk kita lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin. Buat yang sudah bangun di pagi hari ini, yang sudah siap beraktivitas dan maybe sudah nyalakan radionya, ya ini ada informasi masih kita bawa tentang gempa Flores ya, untuk kita bawakan dengan semangat untuk bangkit bersama pasca gempa teman Produe. Dan kabar baik datang dari gerakan kepedulian masyarakat dalam berita rri.co.id. Sapa Muslim bersama dengan RRI ND menyalurkan bantuan sembako. Nah, ini untuk warga terdampak gempa Flores di Watumbawu, Kelurahan Logoboko, Kecamatan Duna di hari Minggu kemarin. Dan for information, bantuan ini mungkin terlihat sederhana ya teman Produe, tapi untuk teman-teman yang sedang melewati masa pemulihan ini sangat amat berarti ya. Apalagi sembako yang adalah bentuk perhatian yang sangat berarti dari para relawan, para donatur, ya dari pemerintah juga. Dan ini menjadi bukti bahwa setelah bencana terjadi tuh kita tidak sendiri ya. Banyak tangan-tangan yang membantu kita, ada hati yang mau berbagi dengan tulus, dan banyak orang-orang yang menguatkan dengan caranya mereka sendiri ya, dengan caranya mereka sendiri untuk memberikan kita semangat begitu. Dan pesan yang disampaikan juga dalam kegiatan ini, biar teman-teman yang menghadapi ini kita semua lebih bersabar, kita saling bahu-membahu untuk mendapatkan bantuan, kita satu suara, kita berbagi sesuai kemampuan kita. Semoga ini cepat terselesaikan ya teman Produe. Dan Senin pagi hari ini mari kita mulai dengan energi yang positif ya. Kalau kamu punya kesempatan yang baru, kamu bisa mengawali hari dengan energi yang baru, semangat yang baru, cerita yang baru ya. Kalau belum bisa berikan dalam bentuk materi untuk membantu sesama, bisa kita berikan dengan apa? Doa. Nah, itu yang paling penting teman Produe. Sekedar kita hadir untuk mendengarkan juga itu oke punya ya teman Produe. Alright, please kamu menemani kamu ya di Kepo Time. Nanti kita akan kasih kamu informasi lainnya spesial dari rri.co.id. Biar lebih upgrade informasi-informasi lanjutan terkait kegempaan ini. Juga nanti akan ada Flores Your Playlist di jam 8 sampai di jam 9 pagi. Untuk kamu request lagu kesukaan kamu. So here we go. Ada lagu dari G-Rox dengan Dance.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
1: ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Maybe teman Meraduel lebih semangat lagi kalau dengar lagu dari The Changcheters, judulnya Racun Dunia. Nih teman Meraduel, wanita racun dunia, apa iya? Oke, teman Meraduel, kita masih di Kepo Time ya, dengan informasi kegempaan. Dan teman Meraduel, di tengah situasi pasca gempa yang masih menyisakan rasa cemas bagi banyak warga di Flores ini, ada cerita penuh harapan datang dari Hento Stasi Santo Paulus Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat. Jadi 6 hari setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, anak-anak korban gempa mendapatkan pendampingan trauma healing di hari Jumat 21 Agustus kemarin. Ada sekitar 50 anak nih mengikuti kegiatan yang digelar oleh penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Manggarai Barat, Heribertus Kurniawan, bersama dengan tim Bina Iman Anak Stasi Santo Paulus Terang. Dan tema yang diangkat adalah Tuhan adalah tempat pelindungan kita. Jadi ada tagline-nya yang menguatkan mereka, kami kuat, kami bersama, kami tidak sendirian. Dan kegiatan trauma healing ini tidak dibuat dengan suasana yang serius ya teman Meraduel, dengan suasana yang happy, fun, dan anak-anak diajak untuk berdoa, bernyanyi, mengikuti permenungan, juga bermain bersama dengan kelompoknya mereka. Dan dari yang awalnya mereka tuh penuh dengan kecemasan, ragu-ragu, takut, ya penuh dengan ketakutan, anak-anak nih mulai kembali berinteraksi. Jadi mereka mulai happy lagi, ceria lagi, dan semangat lagi. Dan bagi anak-anak yang baru saja melewati pengalaman bencana ini, maybe first time untuk mereka ya, ruang ini Piska rasa berarti sekali dan penting sekali. Mereka tuh pasti sangat membutuhkan kesempatan untuk bermain, berkomunikasi, merasa aman, dan merasa didukung oleh sekitarnya ketika terjadi kegempaan ini teman Meraduel, adalah bencana alam ini. Dan pihak dari Kementerian Agama mengatakan bahwa anak-anak itu termasuk kelompok yang rentan ya mengalami trauma setelah bencana. Dan karena itu mereka melakukan pendampingan biar anak-anak memahami satu hal yang penting, bahwa mereka itu tidak sendiri begitu. Ada yang menemani mereka, ada orang dewasa yang menemani mereka. Dan teman Meraduel, pemulihan pasca gempa ini ternyata bukan hanya soal membangun rumah yang rusak, mungkin juga kebutuhan-kebutuhan tentang fisik, tapi juga seperti ini teman Meraduel, psikis juga perlu ya. Tidak kalah pentingnya kita membangun rasa secure, kita membangun harapan buat anak-anak, biar mereka itu bisa bangun lagi, bisa happy lagi, bisa ceria lagi, dan bisa tersenyum lagi ya teman Meraduel. Dan mungkin bagi kita yang mendengarkan informasi ini, dukungan sederhana juga sangat berarti dan penting sekali ya teman Meraduel. Apalagi dalam keadaan situasi yang belum terlalu normal ini ya, kita mungkin merasa oke, kemarin berkurangnya intensitas gempa, tapi jangan sampai kita lengah ya, kita tetap waspada dimanapun kita berada ya teman Meraduel. Kalau di daerah ND ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, listrik juga masih oke, jaringan juga masih stabil ya. Tapi mungkin di daerah pusat gempanya, which is itu di Nagekeo dan juga di Manggarai, ini mungkin mereka masih sangat terpapar ya untuk bencana ini. Seperti tadi pagi, gempa itu di pusatnya di Borong ya 5,4, itu lumayan kencangnya magnitudonya ya teman Meraduel. Jadi kita stay safe ya, tetap waspada juga, dan saling menguatkan di antara kita untuk trauma healing ini. Jadi teman Meraduel, ini hal yang penting juga selain terkait bantuan psikis, bantuan fisik, bantuan psikis juga sangat diperlukan untuk trauma healing atau pertolongan pertama pada psikis, yaitu bisa kita lakukan begitu. Dan kita shout out dulu buat para relawan, juga para komunitas, kelompok, pemerintah atau siapapun itu yang mau dengan usaha mereka masing-masing untuk membantu dalam proses trauma healing buat anak-anak, buat para lansia ataupun para ibu hamil ya. Ini satu hal yang penting sekali, dan kayaknya kalau bisa ada terus ya. Kita juga berharap mungkin ada persatuan ikatan dokter jiwa atau psikolog yang bisa kasih penguatan buat korban-korban bencana gempa Flores ini teman Meraduel FMND.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, itu dia informasi di Kepa Time-nya buat kamu biar upgrade terus informasi-informasi yang ada ya teman berdua. Apalagi buat anak muda, wajiblah kita mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitar kita ya teman berdua. Dan maybe bisa kamu lansir lagi ya teman berdua untuk kita ikuti terus rri.co.id untuk informasi-informasi selanjutnya. So, sekarang Priska mau ajak teman berdua untuk kita request lagu ya di Flores Your Playlist dari jam 7 pagi sampai di jam 8 ya. Buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu bisa drop your request di 082-147-650-4222 nih teman berdua. Jadi buat teman berdua yang hari ini lagi beraktivitas pengen ditemani oleh lagu-lagu kesukaan kamu, so ayo silakan di line WhatsApp kita sekarang 082-147-650-4222.

0: teman Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Indi.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, well to the will, welcome di Flores Your Playlist. Oke, kita sudah berada di Flores Your Playlist ya. Dan first request datang dari Kak Caca. Halo Kak Caca. Caca. Kak Caca ini katanya mau diputarkan lagu dari Salon 7 judulnya Kita. Biar makin semangat di hari ini. Dan kalau kita bicara tentang Salon 7 tuh kita pasti langsung ke bawah sama memori masa lalu ya teman Pro 2. Tidak tahu kalau kamu, kalau saya ya. Tapi menariknya Kita ini bukan cuma lagu yang maybe manis, tapi ada hal yang tersimpan. Asik deh. Hal yang tersimpan di lagu Kita ini teman Pro 2, di lagunya Salon 7. Jadi Easy Listening juga menggambarkan tentang hubungan yang punya banyak warna. Jadi ada tawa, ada kesedihan, ada kerinduan, tapi juga ada rasa ragu di situ. Kenapa ragu ya? For information, lagu ini sudah dirilis di tahun 1999 ya, menggambarkan tentang dua orang yang berusaha tetap seirama dalam perjalanan hubungan mereka. And then Sony Music sendiri menggambarkan Kita ini sebagai cerita tentang pasangan yang saling melengkapi juga. Bukan hanya ketika semuanya baik-baik saja, tapi ketika mereka menghadapi masa sulit, mereka bisa baik-baik saja. Aduh. Nah makanya lagu ini tuh masih relate sampai dengan sekarang ya teman Pro 2. Tapi tidak harus sama boyfi or givimu ya. Ini bisa dengan best friendmu or keluargamu, your family, atau orang yang berarti dalam hidup kamu begitu ya teman Pro 2. Tidak setiap hari, yang tidak setiap hari ada, tetapi juga kamu artikan sebagai orang yang dekat sama kamu ya. Makanya lagu ini masih relate sampai dengan sekarang dan hits juga ya teman Pro 2. Karena dalam hubungan itu kan, entah dengan pasangan kita, keluarga kita, sahabat kita, atau orang-orang yang berarti dalam hidup kita tuh tidak berjalan sempurna ya kan. Kadang kita melewati hari yang susah, terus saling menguatkan, seru lagi, dan butuh seseorang memang ya tetap ada di samping kita untuk stay terus. Orang-orang terpilih dari Tuhan ya, konsis untuk kita ya teman Pro 2. Seperti lagu dari Salon 7 for Kak Caca nih, Kita.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: RRI Pro 2 FM ND. Instagram @Pro 2 ND. Facebook Pro 2 ND.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. I will fight.

Hai, selamat berhari Senin buat teman-teman Produe dan masih di Flores Your Playlist ya untuk requestan lagunya nih teman-teman Produe. Sementara Priska live juga ya di TikToknya kita ya Produe FMND dan banyak sekali yang gabung. Puji Tuhan pagi ini semangat untuk gabung dan request lagu. Ini lagu requestan dari Kakak Adrian, request lagu Titik Nadir. Oke, pagi hari kita dengarkan lagu Titik Nadir. Apa tidak loyo nih kita nih Kakak Adrian ya pagi hari ini. Terus ada Kakak Novi Rago juga request, Kakak Elsa Maria request lagu dari Liodra Pesan Terakhir. Oke. Nah ini lucu, komentarnya lucu nih dari Kakak Mikael nih. Temenin aku cari HP Xiaomi, siapa tahu nanti jadi Xiaomi-mu. OMG, O to the M to the G ya. Dan juga ada dari Kakak Novi itu tadi putar.

proses siaran, siarannya, tapi masih di posko darurat. Ya, saya kok jadinya berpikir lama ya. Oke, karena ini sudah ada yang menunggu untuk requestannya, kita putarkan requestan pertama dulu dari Kahitna dengan Titik Nadir. Waduh, kalau didengarkan lagu ini ya teman-teman Pro 2, mungkin buat kamu yang belum tahu, wah, silakan dengarkan lagu dari Kahitna Titik Nadir ini.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Kita kayak dicintai ya kalau dengar lagu dari Andra and the Backbone ini yang judulnya Sempurna ya teman Pro 2. Dan welcome back to Flores Your Playlist, tempatnya kamu request lagu pilihan biar good vibes only ya teman Pro 2. Ini sudah sekitar 99 orang yang masuk di live-nya Pro 2 FMND, keren. Shout out dulu teman-teman. Pagi hari, apalagi di hari Senin, yang mana hari Senin tuh identik sama hari yang hektik, tapi ini banyak yang gabung nih sama kita untuk request lagunya. Jadi buat teman Pro 2 yang maybe lagi on the way atau lagi bekerja sekarang, lagi kuliah, atau kalau sekolah sepertinya masih libur ya teman Pro 2, kuliah juga kerja ya sepertinya ya, atau teman-teman yang mungkin masih rebahan santai tipis-tipis nih teman Pro 2, mau request lagu What's Your Song Today teman Pro 2, your favorite song. Ini banyak sekali requestannya, sorry kalau saya tidak baca satu persatu ya teman Pro 2 FMND. Ada yang request lagu dari Selena Grace judulnya Sumpah Mati, terus Roni Parulian judulnya Februari, Beta Senja kita usahakan lagi dari Om Ojek yang saat ini lagi stay di Batam. Halo teman-teman, thank you semuanya yang sudah gabung ya. Dan Kakak Gere sudah cinta untuk Starla dari Virgon, siap. Iya, nah di sini nih BTW teman-teman Pro 2, kita masih di tenda darurat ya untuk siaran di luar ya, sampai dengan kondisi yang memungkinkan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request, silakan gabung di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Itu line WhatsApp-nya Pro 2 RRND, tidak pernah ganti, selalu sama dari awal sampai dengan sekarang ya teman-teman Pro 2. Terus ada pesan dari Kakak Erni Vira, katanya salam buat keluargaku di ND di depan kantor pos dari Kalimantan daerah Sampit. Semoga keluargaku baik-baik saja. Siap Kak Erni Vira, semoga kita di sini baik-baik saja ya. Terima kasih banyak buat teman Pro 2, lagu-lagunya kita putarkan dulu. Jadi buat kamu yang maybe tidak saya mention namanya, jangan kecil hati, saya akan putar, tetap saya putarkan lagunya teman Pro 2 spesial buat kamu. Kita mulai dari lagunya Selena Grace, lagu terbarunya judulnya Sumpah Mati.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira. Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
4: Teman terbaik kamu.